0: Y volando me doblo un ama ver mactao.
1: Que me encolara. Vámonos. A los canales ponen a por el valle, no hay cuya para cana rangela. Rangela por un ato le van.
2: Yo,
1: Burum. Tú de la cara. Uy, no me chingar. Marcha, un llama. Vámonos. I'm going to go to the house. Pala ya rob tu nale. Aku kunda wana beli pulak lo pernah laru na. Mangaja kunda brown, apa nya kacet. Kalau ngaja cek memang ngaja. Jurung ni mending special mending beli kunda mending. Yang mana perlu ni lelaka, nama ngucim ni orang ngaja kunda. Abi beli rabi kunda. Wapa ni nak perlu ni mana angkara perlu kupai orang ni kupai virk tu nak perlu. Jual kubian angkara ni, kamarang wapa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko, chicken jama meru, chicken ngaji lala jama. Kami punya take kamera pula, kamera pria meru meru jala orang ni paman. Felicity ya ko take. Felicity gaje kebi ini kono ekan Felicity ga Miss Ross yo Miss Ross teka yako puku biya mere mere teka mri wala ga na gal wala le wekana na pun golale ka drink nang kapuna deka balanya na biskuit na nanya baro na berber flower kok tuno balangu pidi pulo pulinyo wakken ngo kok tuno le puku me pun ya lale o kau drink kau kena kapu. Kalau ni lah. Kau orang nak perlu oleh anak kap. Aku pernah perlu kapu anda ramenya le. Ambil pamat jang. Saya kalau orang ni pun kalau cium pun biasa lah. Panon ni tau. Harap tu nampak. Apa sekarang ngerti minyak ni golong le, mai yang le, pola teka mereka ngerti ni, kalau ngerti ni, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, if pola dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana perlu tambah ngerti ni, ngalih ngerti ni orang ni, mana nak kena apa kau betul le berakal.
3: Okay.
1: I'm not going to be able to get a little bit of a March to the other. I'm running. Ko, nomor ko, hal mesti pesa cara ben. Abang izin kan nolak. Kawan kan anak pun perlu otot nol. Wanik, lirik. Apa berle?
0: Tar.
1: Beran kan kau ni kata enak. Kau finish cek. Kau anak perlu lirik. Amar tinja nak kawan nol otot lirik.
3: Ya.
1: Lirik otot nol. Anu yang mereka kerja tak kapal cara dalam muka mereka. Warin minyak nanya le pulang kan amanya.
3: Oh,
1: bila na? Kau tu, warin minyak kau le, pengalaman next day jaga school ngan nana minyak le. Ngalap kau pelan le pokok merit tekang kai. pamal ngare ni bin chudor dar pamal
2: mura tarin ko jo tarin
1: bi wala ko no ay wan ga jo miak to ngani ngani miak ko e puna no no to ya buko mete bi ka na wala buko mete ngare ni wal ka mete bro wuttu na benara na ngare ni ngaya ko ko mura pamal ni bin chulla be mamla tar pam bin chul ko na ya ka ka na bangai ru wan ka nga nga ha ko wa no na mari una rim seven rim seven ala por multi grade ko ni na be mari una ngai mar chi nga pa ke nga ja bro dan di che okay who won begin ni ka be mamla abi jan nga tao ya ka tao nang bujin po ya Okay.
3: Yo, Narayako Steven, you're listening to 88.9 Yulong Radio Nolan Boy.

0: Puran ngajarang ngugai nyai nyai minora kumala ngurora pagar bani dilir gulur jaban balar waru lai nabal ngajarang ngugai nyai nyai minora kumala ngurora pagar bani dilir gulur jaban balar waru Ular ular ular, ani melar ular, yang gurih murai anda yang ani nangui, yang gurih luwang dada udara beraya bani nai, kalang gur muli muli hanai, ani melar yang gurih ular, murai anda yang ani nangui, yang gurih luwang dada udara beraya bani nai, kalang gur muli muli.
1: Yo, 5 p.m. Friday, jinambalang aro angama Yolo Radio, Live Music Hour.

0: Joo, tämä on mä tein tyyppi, joo, täällä ei näytä tää rakka.
1: Lukua kaapa rakka.
2: Tuon kamala on rakka, mennä. Vähä.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
1: huttungaran ja olo vinnamma. Sauju. Kakkaan paraju. Penata ja rakkaan rakkaan.
0: Pumuru ja rakkaan.
1: Niin. Tuolla ja paljon ei teekä kalikunnan ja marakkarit. Tuolla. Tuolla paljon kalikunnan. Angun na parang ay karuan ya kan nawi. Nawi yana. Ya kumbro nawi.
0: Yo.
1: Yo. Na ba ka sa. Bel mo sa o kanga pa ba.
0: Kunya pili mo
1: ang ay na. Ngay na sa tra tra ngunya kunya era na. Ya tong ni. Ba mer. Ngunya. Ba man jan na pro ni jam ko le. Kanga pa ta o. Pala nga pala jamu kole, kole ngole, kuhulubu tuala kama, kanga pala, tau, na, kanga pala. Eh, muktura, sinabi, faun, muktura. Bula kalko na nga faun nga ma.
3: Kutula nga nga nga nga kuyo.
4: Kutula nga, bidi mai. Na.
0: Ha? Ma berangan.
1: Ma wangan ada lo. Perlu. Ma. Paman ana perlu le skol. Paman gol belakang dah pam. Gol ana perlu le. Benista. Ma tenyar tu ana perlu shop tu lah. Gula banu kone wanga. Ngalo. Ana pengaran benar ada ora. Unyi ana perlu ngatleng shop. Tarana ora. Aku hanya nak perguntaran orang nak ketua lalu rekod jengkan orang kadal cina mula-mula start dengan tiang apa lagi education center nana adult education center nana tiangnya orang 1, 2, 3 ketua lalu nanti le pun saya nak perguntaran orang nak beli child care center nana tiang apa lagi ini nak perguntaan nak perguntaran orang macam mana world malay. I'm going to go to the nursery. Ang unya wanga na pungo ka adult education center ngatil mo. Ang unya lang nga rin ngatil yung school na rin na nga 15 na milyon niya 16 milyon niya nga rin pala yung limaari siya na ako kam work experience ko literacy jama tarok yun ko tarok nga rin ngatil ni jama literacy center nga rin unya ngatil mo first pun dia jam mangar. Yo. Golong ana perlu le tak harus dia. Paman.
0: Agar aja tim.
1: Golong ana perlu le. Finish chat mari shop li. Rupiah ada jam mana pun punya. Aku ana perlu.
0: Nalen.
1: Tuan la urul la urul la. Una kali le ne. Ipala na mari sini. Ipala na. Pala ya perlu la. Pani kita nak berjalan atau ke mana? Baru ngalap pemberiyo.
0: Nih.
1: Boleh kerja. Pani kita juga nak ada kulit juga nak everything juga.
0: Wow.
1: Ngatur lepas apa nak drink? Kabur.
0: Kabur.
1: Lau enak beri. Wang kita nak cina beri cermin yang tehkar. Tiang apa langsung beri tiket sih tehkar. tolong kata orang kata ekal. Telu lo pan bapu melil yulungnya, rikau ko pinjural, balanya lah. Berani pada ekal mil minyak yulungnya. Ali dia yang nak berungu kayul, kalan ini.
0: Baful nak
1: kalan ini berungu hidanya. Cuma yang nak berungu kalan yang berungu, tu namanya. Kacau. Mula kayul. Ang mga dito kaya naman yung wala nila orange pa na mapan nila nit niya. Ba nila binukulok ito na karugo mix. Ba nila rulim na bina na nit ko na na niya. Ako pala niya mati niya ni. Hindi kaya ko daw nangat ko lang. Ba na lumur na na na lumur na na. Lumur na na. Puko na nangat ko lang. Nangat na ni. Nangat na na. Kuya na na. Yorup na niya pala nit lang. Nah, memang boleh lah. No, yang net, terima la kulunginya. Parah, na naulah. Unyen la net, tapi na unyen aku je pay. Rangin gua pernah gua lah. Mungkin mah.
5: Iya.
1: Abah, pernah gua belum je. Abah ni lebih baru ukan yang lebih bermal dia. Mereka ni lah paling yang ukan lah. Rangin gua lebih panik lecuh lah. Akan ada friends kau ikut.
0: Wow.
6: Yolong Radio 108.

0: Miami aku Andrew guru tengah tu mungkin apa school ka napa ngaro tau mayam napa mula school work me warau na adal ka happening ka tu ka tomorrow ka Saturday napa mula ngawak kalau ka also tengah mayam ngan mangar mayam tau yurung radio yo tanaling tau na ka na adal ka berkat yun ka na adal ngaro week ka mula ngawak tau yo ka first one mangar interview dengan yurung yako ali jalan aja pang yurung radio bro kiamat min school work min yo ka nama bro rekan min kaya yako
1: yo min makan adal nawe nanokal kalian balan yun am dia romangin school kaya aku ngara Albert warning mara
0: ma role nun mara napa nunggu tinalang area nga
1: jangan aku ngatin jangan if kalau go back 2014 or 15 real or even ngar tu bala in 1980s along but that's barakun meter but anyway first jangan akan jama murungun 2014 doing now ya aku remote school attendance strategy yang also known as walking bus. Yo, walking bus tu al nawi maklim luar pemanggi balangai tu kamar jika jamar kuling mara wangakur rale miriam school lil kagunga yung dial teachers na ka parents ng mga community ng wangul
0: na pangaro nungo and bit jamigan na kun ngatil 5 years back na kanunye happen dial na kun tuan jabala wakal koro arakalakram na kun darwa kan military na we happening everywhere na kun community wakal malablanya kanya kun numalang kun dial ja na numali birka yun manimak na kununye nga ka malim rali
1: hi main makal dari main makal ini wakal dari beli nak kun dari nawi belanja mulai dari orang orang mam orang orang mam malah kun understanding orang orang itu orang mam uli pung community ngur belanja wakal miring malah mana kai miring iraki miring beli mam miring kalau dua orang ni dikin ni ngapa ke orang kita karena malah ni mulai dari orang mam dian jangan war kul rong mam tu war kan jangan main ma beli ngai leuni rong mam yo rong oi ka me mara ngam tam jam mar kulin ka yu tan yo rong ka mara kan dar punya ka orang oi mala mara ngam tu beli ngara kan ja brave mur ba jangan ada win mangan ngai tu ngule na we rong mam mara tu ngai main git yo ka mar ci wandang ul ka wandang ul ka wandang ul wa tu jangan mengola jan di musik kur wala bicara wakal kur yo
0: bala ya kon nen balan muka tulen nak kan kon wanna wanna wanna ngai papuro unyele wangkai ngura yo yo alat tu nak kon wip nak kon jamar kolek ja nu makan alat kan berkai nak kon walang alto unle cende mengiter nak kon rep beri maram kan ngai
1: beli wangkai jangai dari wawa wangkai jangai dari nawi main mak yur tau jamar kuliu yakara mang mang ngara ko ngara mang ke bewal ju yur jamar kulin sora chendi mang ke tir wai mai tu guru tu mir mang ke wai mang tu mal mal ka guru tu mal mun le music ko dial balanda wal music ko he ba kal zun le bele na bele sometimes ngara kal go ngana ngol bungol lem rong do ka on wal lem rong traditional bungol in certain years yan mala a certain month yan yo ga ba dai na ko music ga dai ni wai na ko now music malam kaset mo na ngur bala ka ngaman ka ngunya malang bala ya learning arakan ja ku yang ngur learning be malang mangit na oi yo
0: ne ku na kon important ja walang wal to mangit ter korotto ba puro ka manikai kon ka minchunya apa lagi nyonya mana?
1: Yo, yo. Kalau ni nak kena we, we cik nak nak kena ni main-main macam jamar kau beri ngaji tiada kau beri ini tiri kau ngaji tu ni ada mil kau pun muluk kau ni, pada kau muda di rumah kakal, yo orang pun tu musik kau contemporary mereka maklakam contemporary music, kau bala mil kau muda ini tiri war pun muda war kau, yo tanya jamar kau beri, yang tu ngalak ngalak gua yang nak we, waktu share mereka ni di your culture or custom knowledge through music as well ngunal mulkro parku wanga parku mireu kayo lo mani kay ga ro ngun yo ga kalbare yo yo yo
0: kayo lo mani kay ga ro ngun yo ga kalbare yo kabongol main mak yo yo ka nakon walangon teachers kun nalchan ol jaga ko yang yo teachers to nevel to nakon enjoying wal ka deak ne ko wakal ko
1: deak wakal ko mara ka ko yang ambam man since na ta bulong yung ka pass mara dl staff especially ngara mangi wal ka nga mara nga matrimule pala nya room ko mara ka wal yung nakon ka take part bili yo mun nakon festival pala kun do wal gudar nata kawal matung ni wal staff mala kamarci ni wala ngun bi bang wal ng wala na nya kun mar mulikin yo bi wala ngun encouraging bi na I think wal ka ngun para yang ingat na di mart na prong yo rong rom go yo ya ka jwal tunga ang dun ja he bi na kun yo ka kun ga na mir mala dal wa na mir encouraging wal ka na and support yon twali mala festival any activity to the creative when the staff na prong dal ga supporting mulian
0: yep jan yo like you mala yo like you thank you wawa ka nagam arto yan ngang tun numalan na nakon numalan kon nito kurupan tao di palya yolongo ka papuro ka nagulimurong generation ko ngulukon bala generation ko nito kurupan pijan nak un nito yan tuwalin bilin limurong nawin room ya limur tunga etam ka manika nya ka bungol na bapuri bapuri bapuri abilin nak un
1: mak be I hope limurong yurtaw ya napurong ka lang yurtaw ya marukuleo miyal ko ga ya uringo ya marukuleo I hope limurong tuzali manikit yan mar mar room ya lang umiriw limurong yurungo kawala lang mara na putun mara inganan ja na pudil kororo yo rongo ka main maklil mulka dar dar rom ri akan matu ala mara baga pagan jo ka na in bara in ja mara matu mar ma ngun dan na rom mo ja ka rom ja matu kalim rongo yo rongo ngai tam di paling ara kalim rongo pam kuwa ja mar kuri ara yo rongo aku jeng matu rom dun na ka akan matu ara ngapa ke tin ja aja ya man ngola ngol gakal ja ka jeng ki yo rongo yan ni rom dun ka gakal na ri ngola Avalanya, Arakon Malang. Be strong, stay strong, and believe who you are. Mamma,
0: thank you. Thank you.
2: You, Mingin Marakun, James Bayong, Dale Nakul Makangama, 88.9 FM, Dale Kalivinko, stay tuned.

0: Damdavo, Nimokoni Uite, Meal, Eyewitness Pay.
1: Ada aku William William Gumbala atau ada tu malak kemong gak tahu. Bagi kita boleh anggap kan kan ngobrol pun, nengulin mar, bandai bandai night, kalau berpun lah baru kalau bingung lah table jawab workshop zaman lah nengulah. Elpa, berpun Tuesday, kata orang berjaya ini balik nengulah. Ah, one day na, Wednesday morning merapan merchant katur. Kalau bingung lah baru merchant, one day lah baru dengan helper aku, ke apa yang ni duduk pada benda ni kap airport na, terutama ni belah perum mengam, amar mak waiting na, utuh dah perum kat mana waiting, itu ada tu grup pun itu lain nak kem dah ni.
0: Yo, saya ni aku Andrew guru, kayo bincang mana happen mak, lepas ni waiting ni, kacau dan belah jalan nang dan, akan dengan apa kuliwan, hanya dengan apa tu pelim. Pek konjangan, macam ni pernah kau alangkah dan bican. Apa lo mana perikjuan?
1: Eh, orang ini nak perikjuan kan? Engan ni dah apa nak pernah tahu orang ber. But part of dapur ni kalau tak boleh lakukan aku ni, apa lagi berite? Terus mana apa lagi yang yang ada part? Kalau ini kan kalau orang yang melihat dan kau orang berite orang. Emang cik maji mana yang berite? Ada ramu nak berdua pernah jangan ada ramu ni kalau orang. Okay kan single, cuman yang balai berite, engan melihat dan berada dengan berite. Kalau tulak kam perlu tahu dua belian tahu.
0: Biarlah dan melihat tunangan, nalam dan daripada yang dengan apa balik mana paling mesti kalem. Nalam dan melihat tunangan, uti balangan. Menunggu mereka balak mari kita nanti peringat dengan apa mari kita sebenar ini dalam kematanya biarlah makam. Menunggu mesti kami orang itu pernah kau mahu jemun menunggu terima. Anak kerana yo kah, untuk kurungan tu, untuk napa melayu Ellen dia ulat tu, bincang ulat dengan ramai yang agam, kerja nak sebenarnya anak panaga kalau bincang dengan ini, macam orang ramai ramai nak ulat nyai anak berapa, dia akan mengajar orang orang drama.
1: Nah, makan ni gam mail dot mengajar turut mengajar, kan mail cakap daran kan yang orang, awak cak orang, kata ni aku ni kata yang berani.
0: Kata yang dinal kah, long teman minan. Ingat jangan menjadi witness dalam ini. Taika melak mah, ingat mah. Hanya dalam maklum ngaji mengenai bapa mengenai apa yang pemerintah long tu menan melak terbapur nak aku dalam belanja pangan, bijang. Mak punya dalam ruh yang dalam kap mereka menerane, apa men, berumur men, kait men, kan kamu naro. Bagaimana pemerintah maruin jutan, jika nak berumur nama menteri aku umur menjalang mereka menerane. Sebelas tak awang ah, nantikan main ini.
2: We'll be back looking for you, aliens.
0: You just let that end out. Mga may yung radio edit for now.
3: Yo, ngara Jackie ngulore. Kuyula. Yung radio. Napuan dalawang namin. Tiyal ma pro. Yo lingon chuchuch na.

0: Yo walam dango 4 AM na.
1: Ngara Johnny ngarpi je. Yo ngara rula kama dua dao tiak kumata mata. First ngai dua establish dua lanya mata matanya. Ka dua lanya ngana perundi na naya gora. Kamari ngana perunggu dua wanganya dua lanya mata matanya. Kangurungunya work turun awal la dua la out station mata matangura. Kaya kunya ngai dua la ngai balcang na perundi na naya gora ka ngarpi jingura. Ngara ya aku darah ya gora. Aduh lah ngara wang ayo gora. Aduh lah ngayo wang ayo wang ini. Main mabuk mak tiru bunggang ngaku yukari tuh lah dao. Tuh lah guri ringu dao. Dia aku ini ngayi first established tuh lah air station. Mata-mata. Ka dia lah dawar iruna. Ka you listening radio 88.9 FM.

0: Y όταν με το βούλον άμα διαρμακτάω.
1: Και μην κονάνε. Πάμε να. Αλλούκα να είναι πόνο να προλεβάει να κουλιά. Παρακάνα ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λεβάγα. Special men, but in Gordaman. You want to bring a lacra and among Chimiranga Yakunda? I repair the rabbit Kunda. What part of the problem? I'm going to be a lacopa. You're going to be a man. What part of the problem? No, Awe pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ona na paman. Ile siti yaku teka. Ile siti ga de kebi. Ile kona teka. Ile siti ga Miss Ross yo. Miss Ross teka yaku. Puku bria mre mra teka mre. Wala na ga na gal wala le wika na na pun gula le ka drink nang kapuna de ka balanya na biskut na na na. I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngerti minyak ni golong lah, mai yang lah. Pulak teka beri ngerti ni. Kalau ngerti ni, kalau kau nak pokok betul golong beri. Cita minyak ni, nana pernah ni. Ipo lah dia cium ngopi aku balik kali, punya kali. Mana pun kita mau beri ni. Ngalih mertinya orang kat nyawa. Wah, nak kau nak kau pokok beri terlebih nol.
2: Okay.
1: Nak kau mana kau nak pokok beri ni? Ya nak kau pokok beri terlebih. Betul. Betul nol. Aduh, Ella nol nama. Kalau ngau dia beri. Ella nol nama ni. Ambil Ella nama dah kalau punya nama. Mapa? Kalau dia kalau mungkin berani, berani berorang itu punya. Dia kalau mungkin berani. Kita ngah tu ya marci berani. Tu ya berani kalau dia berani kita orang. Kita mungkin kita orang.
3: Jadi aku berani, berawan
1: lah. Ni marci yang berani. Berawan, berani, berawan. Berani, berani, berawan.
2: Mak tu memang jodoh lewong.
1: Walala yang uli. Kebi ada jodoh walang uli tap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gol yo gol. Enam beri.
2: Yeah.
1: Mal matinya apa? Ko, nomor ko. Mal mati pesa cara ber. Awal jin gaya ni ale. Kau angkat anak perlu perlu otot otot nak luanik. Apa berle?
4: Tar.
1: Ran kau ni kata enak. Kau finish tak? Angana pura le tarana amar tinya na gawara no otr dilti
2: yo
1: dilti otr na le anu me mara kar tel ta ka ba tarana mo ka matta okay wal me nya na le pura ka na mer ya
2: oh
1: bilina baite wal me nya ka ngole pe ngale ba ngala pol meren pol ba pa ka wal me nya le ka pura next ya ka school ngana na me nya le ngara ko be an le po ko mer tel ta ka ngai pamal ngaro ni bin chulo ro dal pamal
2: mara pare ngo ko jo tarain
1: mi wala ko ro ko no ay wan kan jo mi akto ngan ya ni mi akto e puna no no to ya poco me te pero kala wala poco me te mai ni wal kama te bro utto na benara na ngaro ni ngo ya ko pu mo dal pamal ni bin chulo be mamla tar pun print ko na yak akan na bangai ru wang kan ngai nga ko ha ko wa na na mari un rim 7 rim 7 na for multi grad ko na na mari na ngai mar tinga pa ke ngai jam ro bendi che okay who won begin na ni ka ba am la api jan ang kata ya kata nang bujin po ya ni okay Ni, anak dia. Nak betul.
2: Nak betul.
1: Nak betul.
4: Ya, mi aku kan ngarang real. Ngam mukayul ngurir.

Dua anak bersungguh jadi on. Balik kali kali kali. Mula lah bawa ikul. Yo, dua anak bersungguh jadi onah.

0: educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kalibinga
2: urukanya
1: rakuanga yo marmayan wa kalibinga ka urukanya niwa nga anting boy urukanya
3: yo ta tuan jadawo nga tulakam ngame no pina baro marabu mar rakal mar meringoy hilpe ana pa meringoy nga rakal no yo yakoy babral ko no ngurwang ngoyak ngoro
1: Matika.
3: Matika, malabu mar, baru. Mari, rakal kaya pak beri kau.
1: Yo, orden malamakin, bicar di beli. Orden malamakin muni. Yang ura malamakin, yual kaya orden. Umar malamakin, yang ura bingung di dalam nama nama al baru. Kulun ngur balanya guru ngur. Al baru di celang dalgo. Mari, ya aku tara. Mari, maju malamakin. Ya aku terang nak jangan kalau tuan buman, buman kalau tu beli kulon beli tuan kurit pui, tak tamala darpo, darpo mera buman badar, ya kuluk mangan mera macin, mar mera darpo, kuluk kuluk lar dah limbarat, mera bukan dengan mera kalang ayil pa, apa baral, aku meringul aku, mari maji mera ngoni, walaian mera macin, darla mera nangal, pai mari baru lecalang dalgo, ikir mera, kalau darpo dau mera. Walaupun malah dar pagul kemalangan malah balar ini malah ismar ma, malah malah macam guru kangal lah. Walaupun malah macam ni balanya awen, balai ngulah balanya ngapu bayu. Kalau kian kali tu almarie, ni aku tu pun boleh diri ur kian kali, malah malah diri orang ni kanjar lah malah ngurro, kanjar lah malah malah ngurro ni balu ni balau utur lah, balai ngatur malah utur malah di kakayu walaupun, ama malah ni muka utur. Angai nuka wanden kan ka dalungir pada kir bicar dalungir ka angai wanden kabul madang ni wanden bala utur na nguru di al madang utur di bicar de rak kon gobelen ayi ke madang bai ngo mit tunai ngula na bai ngo umar mada bat rak kon ko ngal rak kon na belen pala madang arpena karpe madang makar madang kaya ngalal padual wan na madang karpe dubuk na mada kaya marngoyan Indi palanya, ada kongun dah kan dari yang kena tangge. Indi palanya, kalau malam macam ni, kalau kena ngain kupa, ngayang ngara makar. Kalau malam macam ni, lembara, nalai nap nayan. Kalau kalau malam macam ni, kakan dari ngurung ikan min melakan. Alat yang ngurung ikan min. Anjuran melakan, kupa ngurung min. Kak, main makan melakan kado bukulo. Sedikit kebay ngomadang. Kado bukulo, jangan tur melakan kurukangan. Kan dar ngol beli bar kumiter wang aja. Kado luang, kajinan kado bukulo. Belum melang ni kurukangan, wang alenda. Muda kumir muda bumer, muda kumir belum jangan jam melakan kurukangan ruminan. Bicar jadar nak lapor melain dangal, malam makin kurukal, wainna malam makin dal kurukam, bicar lapor. Kalau nak ira, kok kau lenyalan malam baru, lembung dual baru. Wandenan mala, wandenan yang albal adu buk tu, adu buk patwa ngangul warang, albal macam mit mit tu, nak kena almasal mi alk mala indal, pikir nana per macam malang, kan yain de baru la unamir, tulen beli, kungai ermu kali nyalang ulan dalih, beli tu ngayan mala, yang nyalang kanjar dal, balanya warna mala kanjar dal militer, kangal mala dari ur balan per macam mit mit tu awalal, napernya kena kena. Mit-mit tur na belen, balak utar na. Utar, naran kan burum din war tur na permajin. War tur na birangan kungal na lukanan, gurupan minan. Wang ang undang-undal, gurupan minan war kway kungal na permajin. Mit-mit tur na lukanan. Kapi kenal kan na dal, duay miringun malang malakan bicar wangan ni. Wain na dal, dal madan miyaluk mada bicar malangkan. Duay miringun malang, rakalanga kawalit pati pala, papa miringun aku. Kabalanya.
4: Ngaraya aku Rosita Weja, ranjang

para tomi selandu magangama milingin bi podia kumukumuk rapama murungga dipri magangama yolong radio